mendengarkan program melalui frekuensi radio 1,9 FM dan juga buat kamu yang lagi nongkrongi di aplikasi digital dan streaming rri.co.id. Dengarin terus Pro 2 Jambi Tahun Pro 2. Dengan berbagai informasi dan pastinya Tahun Pro 2, kita akan hadirkan lagu-lagu penyemangat pagi hari ini biar booster kamu semakin semangat dengan lagu-lagu dari koleksi Pro 2. Oke, sekarang kita lanjut lagi mengulas 10 negara dengan populasi kucing terbanyak di dunia. Yang pertama tadi adalah negara Amerika Serikat. So, yang kedua Tahun Pro 2, negara Cina. Cina memiliki sekitar 53 juta kucing sehingga menjadi negara dengan populasi kucing terbanyak kedua. Angka tersebut mencakup dari kucing peliharaan, liar dan feral. Beijing menjadi salah satu yang wilayah dengan populasi kucing liar yang cukup besar. Berbagai organisasi kesejahteraan hewan menjalankan program sterilisasi dan perawatan.

populasi kucing terbanyak di dunia. Lanjut, masih dari Brunei JMB, kita berbagi informasi lifestyle dari Brunei.

Komodo adalah Prancis. Prancis memiliki sekitar 9,5 juta kucing. Kepemilikan kucing di negara tersebut memiliki aturan tertentu, termasuk kebijakan identifikasi melalui

Program sterilisasi.

Aviso.

sekitar 7,5 juta kucing. Sebagian besar jumlah tersebut merupakan kucing liar yang hidup tanpa pemilik. Kondisi kucing liar di negara ini masih menghadapi berbagai persoalan kesejahteraan. Sumber tersebut juga mencatat adanya perlakuan keras terhadap kucing tanpa rumah serta kasus pelantaran hewan peliharaan. Ke-10 tahun 2, negara Jepang. Negara Jepang termasuk negara dengan populasi kucing terbanyak di dunia yang berada di urutan 10 dengan sekitar 7,25 juta kucing. Kucing memiliki tempat khusus dalam budaya masyarakat Jepang dan kerap muncul dalam seni ataupun karya sastra. Beberapa wilayah bahkan dikenal karena populasi kucingnya seperti Pulau Tashirojima dan juga Oashima. Di Tashirojima terdapat kuil bernama Nekozinja yang berkaitan dengan penghormatan terhadap kucing. Teman Produa, data dari As Animals, ada 10 negara dengan populasi kucing terbanyak di dunia, yaitu yang pertama Amerika Serikat, kedua China, ketiga Rusia, keempat Brazil, kelima Prancis, keenam Italia, ketujuh Inggris, kedelapan Jerman, sembilan Ukraina, dan yang ke-10 adalah Jepang. Itu dia Tamproduel, 10 negara dengan populasi kucing terbanyak di dunia. Selamat pagi, kita lanjut lagi masih berbagi informasi dari

sayur yang ada dalamnya dianggap ideal untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Tapi sayangnya, spiring gado-gado sebenarnya berisiko memberikan jebakan kalori harian yang cukup tinggi. Jebakan ini didapat dari sejumlah saus kacang yang diguyurkan terlalu banyak. Nah, dalam produk gado-gado itu tinggi serat, makanan sehat, apalagi misalnya campur sama dengan kuah saus kacang. Tidak ada yang masalah, yang jadi masalah adalah kalau porsi saus kacangnya kebanyakan. Dijelaskan oleh dokter spesialis gizi klinis Igus Ovais. Nah, Igus juga menyampaikan dan menyoroti kebiasaan masyarakat yang sering mengguyur bumbu kacang hingga dengan piring tergenang. Kebiasaan kebiasaan ini itu bisa menjadi jebakan ya, kalori dalam sepiring gado-gado. Kacang itu tinggi kalori, ditumpahkan sebegitu banyak. Terus juga kacang sudah digiling bareng bersama dengan gula contohnya, yang pasti akan lebih banyak kalori yang masuk. Di luar dari luar sepintas terlihat sehat ya, karena sepiring gado-gado berisi beragam sayur-sayuran yang kaya serat dan juga menyehatkan. Tapi di balik kuah kacang yang berlimpah, jumlah kalori yang ada dalamnya akan terus meningkat. Nah, gimana cara sehat makan gado-gado? Makanan dengan bumbu kacang pada dasarnya menyehatkan. Kacang sendiri adalah sumber protein nabati yang padat gizi, juga kaya serat, lemak sehat, vitamin dan mineral. Cuma jumlah bumbu kacang tetap harus dikontrol. Yes, gue menyarankan untuk meminta bumbu kacang dipisahkan dengan isian gado-gado lainnya. Dengan begitu, dalam produk bisa mengontrol jumlah bumbu kacang yang disiramkan di atas sayur. Setidaknya batasi maksimal 2-3 sendok makan bumbu kacang dalam seporsi gado-gado. Selain itu, dalam produk kamu bisa menggunakan teknik cocol. Alih-alih menyiram seluruh piring, teknik mencocol akan lebih membantu untuk mengontrol asupan bumbu kacang. Nah, apa sih bahaya kelebihan dari kalori dalam produk? Oke deh, kita akan ulas lagi. Asupan kalori yang berlebih sendiri itu telah dikenal bisa berdampak terhadap kesehatan. Mengutip dari headline, asupan kalori berlebih itu bisa memicu penumpukan lemak

gotta go.

Sitä, että

sini dari permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang

ngày gặp đời.

Bagi seorang

Sayang.

Jangan lo.

Tercero.

tiempo.

butuh waktu.

Thank you.

Podcasts.

saya percaya diri lagi Pak, seperti itu. Kualitas yang berkualitas sih Pak, waktu yang berkualitas untuk anak.

jangan

水的人，他

el mood trending.

dan layanan pendidikan.

you.

Dobrý den.

Siang dari

atas inspirasi dan pengobrolan Nomadnya di pagi hari yang sangat luar biasa. Mari kita ingat

suaranya teman-teman baik kamu. Iya, oke deh teman Prodo, jadi hari ini kita bertemu lagi berdua ya teman-teman. Dan kali ini kita ada di Santai Sial. Dan pastinya untuk hari ini teman Prodo sudah 46

Ah, qué rico.

Thank you.

is your name?

lagi memasuki fase baru saat Miri memutuskan keluar dari band. Namun Niji memilih tetap melangkah, menghadirkan vokalis baru dan terus menjaga semangat yang menjadi ciri khas mereka sejak awal.

Sederhana, namun punya magis yang luar biasa.

Sederhanaan.

biasanya juga dengan wujud yang mengingat minum setiap satu atau wajan sekali. Yang ketiga mengkonsumsi buku.

Dengan resepsikan siaran langsung kami, daftarkan.

sih, kalau bagel itu ada isinya. Oh, jadi kalau tepung gak isi ya, tahu aja.

Itu

0: rambai tadi itu kira-kira apa tuh?
1: Si rambai itu dia kayak

sabes, te tenim, quina nota porta?

Vivimos.

seem to be

Minum di cuaca panas bisa meningkatkan risiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, konsumsi buah. Pilih buah yang segar dan

Terima kasih.

kasihan dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi.

Dengan kecil.

Thank you.

Ukrainie.

Biasanya anak-anak kecil gak sih sama dia? Semua anak kecil.

romántica.

menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan

Jadi, pikirkan kalian itu bisa menjadi salah satu. Jadi,

Önerilen adlı cadı tabanda.

sarannya kayak cepat saji gitu ya, jangan fast food.

Thank you.

Ik heb hier

di danza di un paio di tagli. Batteri di

Aziza salah lagi.

juga nanti ke depannya.

posisi masing-masing. Mudah-mudahan, malas mati dan membersihkan tubuh.

next week.

sekarang langsung kami keluarkan.

Indonesia kan banyak laut ya, seperti kita ini yang tinggal di pinggir pantai.

Karena orang yang cemas

是可

lagi kebiasaan yang kita pas sadar dilakuin oleh orang-orang cemas gitu ya kak.

Tanpa disadari nanti udah lupa aja gitu ya.

Então, com...

صدق الله.

segitu sulit kesini.

Penting kuliah di office thinking, pilih lingkungan yang emang bawa energi positif.

Thank you.

and then

Celsius diikuti dengan kelembaban udara 65 hingga 90%. Arah angin bergerak dari utara ke timur.

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut active planning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Active planning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau

sakit, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Resiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar.

famous.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayaknya setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga teman keren.
0: Masa sih? Ya udah, kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus kayak brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau gitu.

kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aqua planning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aqua planning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju, atau

lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi